0: 然后会加加加啊，喽，然后。
1: 哦，等我去啊。
0: 你放哎呀，哎，给人家管人家。
1: 有鼓励声。
0: 没有啊，多少给？
1: 啊，多少给？
0: 多少给喽？
1: 你叫的？
0: 我放你俩，你到嘞。
1: 哦，给我放开点。
0: 哎哟。
1: 你你的哎，侬侬。
0: 你你的来胡白心。
2: 哎，给，你们阿婆那嘛，要把你们妈娘姑娘拉回去。
1: 喂。
2: Ya kono kule ngano jiko mea mea doji akodo mea doji akodo nono nongo nongo tu aja hali le tini duatun ma biya bani kani shi.
1: Eyo, nse se anyan le, nse se me kwa mama, bento kuju aji kimbo kuya nipo mubu ame, nse wako dana la kwenye.
2: Oo limba tena oo, waje kuju.
1: Awo na oo kuju aji no aji kuju kani mubu ame ba, ikuma aji kuju aji ino sali zio kwa wado tumeto wa wado. Wah, ni nanti nuh punya mo jauh sekali, hati udah punya dulu tak kuat, tapi ini je jenis ni.
2: Maju jadi memang apa ni ku follow me radio jite.
1: Ayo, nana tepu apa gula?
0: Ayo, eh sabar.
2: Aku lama keke.
0: Nini zile? Prezi Michael, ikalo, unsur ramai wah. 0121 31 45 32.
2: Wah, kakak cakap, abang gula kaji ya. Abang kaji, mama itu guna mek ni, mek aku bukan mek doji, dogone miongi ni oleh
0: sama. Oh, miotau de nanti keng bahui.
2: Ya, miotau de nanti apa mek ni le nanti keng bahui. No, mai kau macam le kaji bahui.
0: Mai le kaji, mido guna mi. Terutama cakap kau. Bukan
1: saja,
0: bukan saja. Undang ni dia, niwo for, ni mo.
1: Uji jera semua.
0: Uji jera, apa metau le?
1: Mi
0: le dans la party.
1: Ayeh.
0: Eh ayeh, aku miss senyum lah.
1: Senyum lah, siapa nak tahu?
0: Eh sih ko.
1: Kau jangan lalu ni bang. Cuba nak kita lalu, dia kau dia berapa lalu aku tidak ada yang pernah tahu.
0: Ah eh.
1: Kita tahu, alam mana. Siapa nak sihir ya?
0: Lebih no.
1: Kita jangan siapa nak sihir ni bang.
0: Aku.
1: Orang tak tahu bang.
0: Ini berlaku siang tanu.
1: Ayeh kau, bila orang tak nak siapa bang.
0: Eh.
2: Aku dah lulus, cuma kita tanya hanya proper. Aku dah
1: lulus. Aku lihat cuman Bluetooth
2: force boleh memang.
1: Ada apa sih? Hahaha. Wah, yang phone tu kan awak siapa?
2: Heyo.
1: Kau tu yang awak.
2: Heyo.
1: Kita dah lulus, kita nak operasi fizikal apa?
2: Ah, operasi fizikal anak mah. Anak
1: mah.
2: Anak mah. Anak mah.
1: Ada berapa? Ada dua, ada dua. Mana sah? Hehehe. Esok lah.
0: Heyo, heyo, esok hari mereka. Uji.